0: Logi Padre, Yerki Chego. Tingji Zetu Goro, Niki Kuju Koru Simti. Logi Padre, Bule Dobeti Kam. Yana Logi Padre, Jinzawa. Changjin Sheva Nobusumju Laki, Buri Yube, Pume Dudunji, Kangdu to Temcho. Kate Tingji Zetu Goro, Naki Kuju Koke Simti. Logi Padre, Bule Dobeti Tan. Logi Padre, Jinzawa. Changjin Sheva Nobusumju Laki, Buri Yube, Pume Dudunji, Yamdu Pugu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pugu Yi. ཡར་ཐུ་གི་ཡ་ཉེ་མེ་ཚ་བ་ཆེ་ང་གོང་ལ་ལུང་དང་བེ་ཆང་ཤུ་ཤུ་ལོ་གི་པ་ཅུ་ཉི་གོ་ཆེ་ཁུ་དེ་སུབ་ཐུ་སཱ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ཁེ་ཅུ་ལ་མིན་ནེ་སེ་ཡུ་ལ་ཉི་གོ་ཁེ་ནུ་བ་ཡང་ཆེན་པོ་དེ་ཡུ་བེ་ང་གོང་ཐང་ཉི་ཁོང་ཁ་དེ་ཁེ་ཡ་ཚ་བ་ཡུ་རི་ཅེ་བ་གུན་དེ་ཆོམ་གོར་སོ་ཆེ་དེ་ཁེ་ཡ་ཚ་བ་ཡུ་
1: Yamin kimbe nakung tibu mebta, nakung kakba, nachu yaksu tunba. Go na, go yukur, lopzi nidu, lopzi jikjin jimadukwa soki, yamin nichu tunsi, gyobu qingpi tangdu pipta.
2: Qingpi tanggi tunse qingpi luni, gyagabki qingwan laki yubi, yamin nazi juji xiyi. Jisingi ninju lechubi, minchu di, nguantu gi lengkyo tablam gi goni, minchu nakung gi sawa ge tubla. Minchu gi gyurim nang, kap yami gubi tang, nakung la pukdu mebe toni, shogun kanyang meba, yane santu.
3: Gyuntung yame ni ri tang, tewai rengxing ki yame ni la pimpu yu. Gyurim yong la shibshu yu bi, shibshu bi chi la, genlin yu. Kaba ang zhang, lewo ge gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, sanye. Lhasa nyang chen lam, fu kang men kang ki, ne du bu sarbe ka zhu, qingbi tang. Nanye di tang di ne, shikazi lumu tse di kuyo ka zhu, qingbi tang nanye men tse cong kang, logo chong gir ne tong qu, guan bu lam, logo lup chong tang buyo ka zhu, qingbi tang nanye men tse cong kang.
4: Tanyang zhang a ki sa,
5: zha di le dur dur zhu gui.
4: Zhang a di si si kye ba ke yo ma re, rang bu lo chin chin ni ma re. Han li fang di pe chu si tang ba, di nang gi gyub zhi zho ni, rung chung ga men zhi re.
6: ཁྱི
5: Han Li Fang di, wu ne yao du.
4: Han Li Fang gong zhong dian ge, ama la ge bar di, men zi ya bu zhi na ruo nang.
3: Ta shi wen zhou chong de qiang gui zhang, Han Li Fang cong kang. Hum si kang lam su, mi zhu san bie wo, Han Li Fang cong kang. Ling guo xia lam ki, ge ke bu lo che ka zhi Han Li Fang cong kang. Yer tui ki yang, ni me ca wa qi, nga gong he long dang we, chang xiu xiu. Logi Padre, Niko Chikui di Sibtu. Sathu Namsi ki Kechu lo Mingne Suyu la. Niko ki Nubi Yang Chenpu Dian Yu Be. Nga Gong Tang Ninkong Kedu Kyun Yang Canpu Yu. Rizikwa. Gyun Dian Chonggor So Chidu Kyun Yang Canpu Yu. Tiwai Niko Tang, Lunggo, Cherchu Yang Guo Tu Bla. Sukbor Kyun Chi Sukche Lepu Xi Nguyen Tu Be Ma Che. Ngodong Yang Garbu Xi Nguyen Tu. Chilu Chudu, Logi Padre, Niko Chikui Dangba Nang Tang.
0: Logi Padre, Yergi Chego. Tingji ge zeju goro, ni ji gubju korbu simzi. Logi Padre, Bule Dobe Ji Kam. Yang na Logi Padre, Jinzawa. Changjin Sheba Nobu Somju Lagi, Buri Yube, Pume Dudongji, Kangdu to Temcho. Kede Tingji ge zeju goro, ngabdi gubju korbu simzi. Logi Padre, Bule Dobe Ji Tang. Logi Padre, Jinzawa. Changjin Sheba Nobu Somju Lagi, Buri Yube, Pume Dudongji, Nyamdu Pugu Yi. Changbo La Cesi Yube, Mwela Linna, Mwela Pugu Yi.
1: Yamin kimbe nakung tibu mebta, nakung kakba, nachu yaksu tunba. Go na, go yukur, lopzi nidu, lopzi jikjin jimadukwa soki, yamin nichu tunsi, gyobu qingpi tangdu pipta.
2: Qingpi tanggi tunse qingpi luni, gyagabki qingwan laki yubi, yamin nazi juji xiyi. Jisingi ninju lechubi, minchu di, nguantu gi lengkyo tablam gi goni, minchu nakung gi sawa ge tubla. Minchu gi gyurim nang, kap yami gubi tang, nakung la pukdu mebe toni, shogun kanyang meba, yane santu.
3: Gyuntung yame ni ri tang, tewai rengxing ki yame ni la pimpu yu. Gyurim yong la shibshu yubi, shibshu bi chi la, genlin yu. Kaba ang zhang,
2: 来我也估计，初松姑姑，古初松三年，他是娘陈郎富康面康去年头部三百卡住，青皮汤，那年地汤地呢，是个是卤木菜地块卡住，青皮汤那年面菜葱康，老个重点儿年冬去，管不冷，老个卤葱汤不要卡住，青皮汤那年面菜葱康。